0: telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Chef

0: Yusuf Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasmudera untuk Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
2: Prospek ekonomi tahun 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
3: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
4: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya Pak, ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
3: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres Nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 98,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
3: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
2: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
4: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
2: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih, khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih, pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran, karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
8: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
8: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data resmi skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat, serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90, ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam, dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Luda Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
0: kita bernama
1: Dedi Dukun.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun

Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekeliling.

hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholder.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S-Hood & Hood, Kepala UPTD Balai Perbedaan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam bhinneka tunggal ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermosindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghasilkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: aku.
1: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus tinggalnya aman. Harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong nih. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Ya kamu gak makanan sama kucing, fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Suka dirimu.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHM MTLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi, bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu hiburan masih terus menemani suasana aktivitas siang Anda. Dan pendengar, kami ucapkan selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih dengan aktivitas Anda, tetap semangat ya menjalankan apapun aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportif.

0: Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu bilang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang nggak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Oke. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalika nol semua, sebelah sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi.

pasti bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal. Sukses.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusido, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Iya, baik, pendengar masih di 94.3 MHz RRI Pro 1 Manokwari, dan selanjutnya kita akan mengikuti warta berita olahraga ya bersama Pro 3 Jakarta. Lagu terakhir dari Nanda Kasih ya, menemani Anda di acara hiburan di siang hari ini. Dan tepat pada 12 lebih 59 menit waktu Indonesia bagian timur, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, selamat sekali di Mimpi Olahraga. Kembali menyapa Anda siang ini, sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Mimpi Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Prancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.

internasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada

0: 1987. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda, kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
1: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
0: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reds dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaounde di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastouri di menit 44 dan 49, dan sebelum Le Bogan Ditsile menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan Grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit.

kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: hidup. Bronzo menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali latar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisian grup A FIFA Asian Cup 2026. Biar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.

0: Sebelum masuk Indonesia, menahan imbang Malaysia usul bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Koh Niu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih timnas Indonesia John Hartin mengungkapkan kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain, ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang.

0: Juara gawang Indonesia Marco Pas yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Wah,

0: dia di pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
1: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Rabeli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis.

0: Sebentar itu Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan, pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya, karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk. Akhirnya saya bawa pace-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: ke kabar Asian Games lainnya, Michaela Shannon Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia rasanya kayak habis acanir udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kita telah meniti karir melalui PON 21-2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikutsertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Fajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Fajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralin Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Bronson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Fajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Yang terdapat hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat dan perolehan medali emas, perak dan

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2022.

0: Kabar terakhir program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, di saat punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocos Sur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya. Pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka mendiri kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, ya.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, oh, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan kau.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

0: beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, yaudah saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Iya, pendengar masih di 94.3 MHz dan tentunya masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya ya bersama saya Didi yang menemani Anda di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kabupaten Fakfak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mana harus memanfaatkan keran umum PDAM. Laporan Anwar Lamohan.

biasanya warga Kopat cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Kopat yang lagi susah naik sekarang lagi antri di area kantor PAM Kopat untuk mengambil air. Oke, izin ada yang menggunakan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum, karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan, dan memang kabut juga menyelimuti dan kemarauannya cukup panjang dari bulan ke bulan. Hingga saat ini belum pernah ada hujan, jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk

0: Pasar Udang Ruling menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak, laporan Januardi.
1: Saudara, Pasar Tumuruni menjadi lokasi dan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dixon Iham mengatakan, Pasar Tumuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di pasar Tumuruni perlu dilakukan secara rutin.
2: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini yang menjadi

0: Informasi, laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2003 serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun, untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
2: Kita

0: tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan Bupati Papua nomor 9 tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah.
1: Kita dengan itu khusus untuk pasar Tembruni memang ini sesuai peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pemungutan itu memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang melakukan dari Dinas PUPR dan hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari pasar Tembruni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
2: Ia menambahkan selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
0: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pemungutan retribusi melakukan penagihan yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di pasar Tembruni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak itu di pasar Tembruni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
2: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan sehingga penanganan sampah di pasar Tembruni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
3: Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan

0: Dki juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau. Menilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
1: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Kota.

0: Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumeruni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menentukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Yang mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
1: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antar sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di pasar Tumeruni itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitar pada umumnya.
0: Yang menyebutkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan pasar Tumeruni dapat terjaga. Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21.000 liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36.000 liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dalam kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah kelebihan karena pasokan akan terus tersedia.
2: Pandangan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya, misalnya minyak goreng, ini sedang ada tersedia, masih ada 21.000 liter, dan kalau pesan lagi, kalau berikut sudah datang lagi tuh 36.000 liter, jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena memang selalu tersedia. Dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, gak usah kita menaikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Sekian berita dinamika Kurnil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.

berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami...

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget, kinclong enggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya?
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tapi gimana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap

0: ya, cahaya. Karena cahaya.
1: Iya lagi sesuai. Berarti omongan itu doa ya Mas Yud ya.
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita.
2: Halo, halo. Selamat siang.
1: Hai. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit nggak bisa dibikin
2: oh, gitu.
0: Gitu.
2: Ya?
1: Oh, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jasanya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Oh.
0: Ngeri banget.
1: Cinta.
0: Cinta.
1: Cobalah bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena sedikit lagi kerap. Lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Oh. Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga.
2: RRI,
1: iya itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net, jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit bindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh, yeah. Fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri nggak bisa datang ya. Padahal dulu teman aku siaran juga di radio yang beda.
0: Jadi enggak apa disebutin kan kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama
2: Adrian.
1: Iya, global kan? Iya.
2: Disebut juga.
1: Dibuat kita hantahan. Disuruh sepil ya, kesepil aja dia.
2: Tapi spil kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang
1: ke
2: aku kayak gitu. Kenapa? Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah dengar ya.
1: Oh.
2: Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini. Judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Dijadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya juga ya.
1: Aku dan Cahaya. Nah,
2: kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: ini album itu.
1: Ini album dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Tema
2: ya. Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan

0: Cakep udah Hanafi.
1: Ya ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan.
3: Oh. Ada lagi satu lagi.
2: Iya.
0: Iya lagi. Oke.
1: Ya. Terus. Itu aja pertanyaannya dari Hanafi, mau nanya ini kalau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
1: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
2: Siap. Ya. Itu ya, Pak Hanafi.
1: Ya, Bang Uda Hanafi. Olahraga favorit apa, olahraga favorit basket?
2: Okay.
1: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
1: Ya soalnya tetap prima.
2: Prima ya.
1: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
2: Ken
1: di Tabing, Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang. Selamat
0: siang udah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
0: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo. Siapa?
0: Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
0: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
0: Oke, Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
0: Halo.
4: Ya.
0: Ya, Mas Ari mau tanya apa nih?
4: Kapan ke Samarinda?
2: Oke, baik. Kapan ke Samarinda?
0: Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
4: Iya.
0: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan tadi.
0: Halo, mau telepon WhatsApp enggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
0: Satu lagi
2: kita terima.
0: Halo.
2: Selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh. Udah Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
2: Di Solo.
0: Mbak Oma di Solo.
2: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, Mbak Astrid, paling pengen banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh, dikit ya, boleh, kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
5: Kru Pos 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca aja pertanyaannya tadi.
0: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits
0: gitu? Hits gitu.
6: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena di semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming nggak ada kayaknya ya, karena memang
0: baru
6: semua baru.
0: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
6: Betul,
0: ini kan duet. Tapi ada lirik yang dirubah nggak?
6: Iya, palingan kayak kaukunya itu aja sih.
0: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Oke. Lanjut, ada siapa lagi?
0: Bakatnya, bakatnya turunan enggak?
2: Atau tanjakan?
6: Atau tidak, apa turunan apa tanjakan? Benar juga ya.
0: Ini jok orang tua nih kalau kayak gini. Sorry, aku Gen Z.
6: Wow. Sama. Tapi sama anakku.
0: Sama.
6: Kalau bakat
0: ada dari keluarga?
6: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
0: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan aku

0: Kalau ini ciptaan siapa sebenarnya?
1: Ah, ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya, TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
0: Cilapok
1: untuk
0: ya?
1: Betul.
0: Untuk
1: pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapok itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang kedua ini lagu yang menang gitu. Jadi si pencipta-penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang, pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
2: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
1: Bisa jadi
2: kayaknya ya.
0: Makanya kapan ke Samarinda?
2: Langsung, mungkin udah ada perintah dari
0: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
1: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ. Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
0: hutan.
1: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau enggak salah Hutan Nagari kalau enggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
0: komunikasinya.
1: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat
0: berdatang.
1: Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
0: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
1: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
0: mistisnya kuat ya.
1: Juga. Jadi masih apa ya,
0: belum terjamah lah.
1: Gak banyak penduduk lah gitu. Yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke.
1: Ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
0: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
1: Aduh.
0: Hanafi.
1: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
0: boxing,
1: aku yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku udah kayak
0: enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
0: Ini wanita seanggun Lini
2: boxing,
0: boxing loh.
2: Isan aja zumba.
0: Aku pilates kebetulan.
1: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
0: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
1: Capek sih. Bener deh.
0: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak Eli.
1: Mbak Oma.
2: Iya.
0: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
0: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
1: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, seneng sekali kolaborasi gitu.
0: Ya udah besok kita kolaborasi.
1: Ayo.
0: Ayo.
2: Ditantangin.
1: Happy banget aku gitu. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru, Jadikan Aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia bantuin aku salah satunya. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih gitu.
2: Oh iya
1: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
0: Itu lagu galau aku soalnya dulu.
1: Ya kan.
0: Kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Pak ya.
0: Ya udah,
2: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271912. Ku ingin kau tahu.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget.
2: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena emang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
3: Enak ya?
2: Enak banget makan sendiri.
0: Oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
2: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
2: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
2: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat, dan silakan yuk bergabung boleh di banget. 100% Indonesia.
2: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
2: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya. Gimana nih, Mas? Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
2: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
2: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
4: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
2: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
2: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
4: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Ah, biasa saja.
2: Bisa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
4: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
3: Hai, selamat siang Ibu.
4: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
3: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
4: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
3: Iya.
4: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Berapa kilometer gitu ya?
4: Perjalanan panjang ya?
2: Iya, karena dari berapa tahun ya?
4: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
2: Aku dan Cahaya.
0: Cahaya. Siap, ditunggu ya. Saya
4: pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
4: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Matoni di Gura Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astri, salam Yudi, salam Pak
0: Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
3: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
2: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
2: Itu Inul Daratista gak sih?
0: Inul lah, ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu, atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku, na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
3: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, tapi yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan.
3: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
2: yang kedua,
5: yang kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
2: Yang kelima.
5: Oke, saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu. Pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama, itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu.
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apa bercanda ya, apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di, dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Masri sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
2: lagu-lagunya gitu kan, maksudnya lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ya, ini?
2: Siapa di mana?
6: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
2: Podo.
6: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Oh. Siap.
2: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
2: Pak Odo dari
0: Jambi.
2: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
2: Monggo, Pak.
6: Ini sama Kak Astrid ya.
2: Betul. Hmm.
3: Yes, betul.
6: Selamat siang.
2: Bener nggak nih Astrid ini?
6: Coba. Nah, itu saya apa nama itu saya tahu.
2: Tahu ya. Yang mana Pak?
6: Yang apa nama itu yang apa tuh yang katanya di TV 7 ya?
2: Di TV 7 oh, ya TV 7 tadi.
0: Oh, lagunya.
2: Oh,
0: iya.
2: Lagunya dari TV 7.
6: Kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
3: Iya.
2: Benar. Iya.
0: Cilapop itu.
2: Iya, ada Tito juga.
0: Tito segala
2: macam. Tito
3: Tangguh. Oh iya, Tito.
2: Iya.
3: Kotak enggak tahu.
6: Kalau habis itu kalau enggak salah Garasi.
2: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa ada. Tuh band namanya itu kompetisinya itu ya.
2: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
2: Tapi
0: ya.
2: Bener di TV yang ya, sama.
0: Ada kotak.
3: Ini soloin semua sih.
6: Iya kan? Ya,
2: kalau Cilapop.
6: Semua mau apa aja. Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua. Tiga. Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
3: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
6: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
2: Tunggu. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
3: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
2: Iya.
3: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
6: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
2: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
3: Oh iya.
2: Mau tanya apa tuh, Pak?
6: Yang apa nih yang Aku di Sini? Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
2: Oh, oke. Okay. Oh, Aku di Sini tuh itu untuk siapa?
3: Siap.
2: Oke. Okay. Siap, Pak.
0: Ada lagi Pak Odo.
6: Bisa di halo?
2: Iya. Ya.
6: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
2: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
2: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Iya. Kalau Bagasi tidak melebihi.
2: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
6: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain waktu bisa di request.
2: Request.
0: Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
3: Terima kasih.
6: Yuk, terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
2: Yang mana?
0: Odo.
2: Emang Odo ya. Bukan Odo.
3: Belum lahir kayaknya.
2: Jodoh
0: ya.
2: Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
2: tahu lagi gue asal.
0: Ya tahulah kan ini juara apa
2: dangdut juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
2: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
2: Banyakan megang kali ini.
7: Orang Indo nih. Yang ini di Instagram. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
2: Cakep ya Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: nih. Opsi apa sih? Silakan.
7: yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
2: Emang lagunya terpukau ya.
7: Udah lagu-lagunya banyak yang booming, ya, mulai dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau, ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke. Okay.
7: Nah, dia ini namanya Unizef nih, yang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu mendua.
0: Mendua ya.
7: Sama Rahma tetap kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, siap. Salam. Udah itu aja Kak Rahma.
7: Iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
7: Semoga setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
2: Thank you, Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Semua pendengar radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
8: Selamat siang juga Kak Astrid.
3: Halo, selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid cuma bilang ya udahlah gue jujur aja di album ini. Nah, ini Kak yang gue pengen tanyain atau kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata adalah.
0: Oke.
2: Nah, aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon karena nanyanya selalu dalam gitu.
8: Soalnya kayak pasti kan. Kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan itu lah.
0: Betul. Oke.
8: Ya itu gak, ada gak feeling yang kayak enaknya ternyata gitu lah.
0: Siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
3: Ya.
8: Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya atau apa?
0: Oke. Okay.
8: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya maksudnya, tapi aku tahu yang ngebumi semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin yang kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
3: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan belum Ahmad. Lebaran.
2: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini
3: bintang tamunya.
9: Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
9: Pinter. Kan sekarang begini, rasanya sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sebenarnya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
9: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongkrip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
2: Aku pikir buat Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya benda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
2: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
2: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
2: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
2: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin tuh?
3: Dari awal.
2: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
3: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
2: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
3: Betul. Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
3: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang. SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah. Mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors. Gitu. Salah satu pub di Surabaya.
2: Iya,
0: betul banget.
3: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Nama band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah
0: malah
3: melintang lah ya,
0: angkatannya gomblo lah ya.
2: Ketuaan. Oke.
3: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku dicobain audisi. Nah kebetulan aku kan klasik rock gitu ya, maksudnya gak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, gak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jelangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya, 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
3: Iya ya.
2: Lama ya.
3: Tua saya.
2: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
0: Okay. Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
3: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
3: Yang terbaru ya, terakhir.
2: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
3: Nah kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
2: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
3: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
2: Siap. Aku di sini untuk siapa?
3: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku. Dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya yang aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua. Gitu. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Lagi lupa, lupa
2: lagunya. Ceritaan dia sendiri.
3: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda nggak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya. Sekarang sendiri. Itu gimana?
3: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Karena kita harus nabung dulu gitu kan.
2: Betul banget.
3: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu. Gak kayak zaman dulu gitu.
2: Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
3: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
2: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
3: Pengalaman menarik apa ya, banyak sih
2: selama
3: sebetulnya
2: berkarir.
3: Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Karena kita kan datang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita apa bukan dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
2: Challenging juga sih sebenarnya ya.
3: Betul. Terus kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu tuh tuh rasanya beda banget. Beda banget begitu.
2: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri.
3: Bikin sendiri itu saya keluar saya ternyata
2: diterima
3: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
2: Yes. Gimana sih rasanya relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
3: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya untuk hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau aku gak salah ya, album Terpukau gak salah.
2: Lagu untuk anakku judulnya.
3: Lagu untuk anakku, jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
2: Jadi kamu harus dengerin lagu ini.
3: Tapi
2: sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
3: Udah.
2: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan apa nih pertanyaannya?
2: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu. Itu gimana kakak ngadepinnya?
3: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, CD ya, luar biasa ya gitu. Nah, sekarang semua sudah digital gitu. Di mana sekarang setiap orang setiap hari ada yang merilis. Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
2: harus adaptif ya.
3: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di platform di, itu ya. Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanye dan sebagainya.
2: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah dipikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
3: Betul.
2: Label yang ngurusin gitu.
3: Ya kita dulu rilis lagu seluruh radio di Indonesia muterin.
2: Yes.
3: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan?
2: Iya, MTV, waktu itu masih
3: MTV setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak kayak gitu. TV udah enggak ada, enggak menayangkan.
2: Betul.
3: Ya kan semuanya ada di sosmed.
2: Media yang terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
2: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
2: Ya, boleh deh.

0: kok belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget. Apalagi ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Dia kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: Iya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
0: Apa sih lirik?
3: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Ah iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
3: Meskipun
2: meskipun

0: beban.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
1: Iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iya.
1: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Pendang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya.
1: Ya.
0: Banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di Manokwari,
0: Papua Barat. Saya mau tanya ke Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan apa, Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku Yang Kedua saja. Oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Iya. Berarti harus coba sate marangi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian. Ya, harus coba.
0: Oke. Okay. Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada
1: GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum. Kaisan ini Icut di Banda Aceh. Kaisan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu enggak? Salam-salam boleh ya buat Kak Isan, Kak Safik, dan semua Bung Benijo di
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi enggak aku baca ya.
1: Tadi sebenarnya udah di karena enggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Isan doang, yang disalamin Isan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu lihat foto cantiknya Icut lagi kan.
0: Iya, cantik banget lagi Icut.
1: Nah, itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Ada 5 albuman. Kalau nyitain lagu sendiri di album yang baru Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: David Sidurian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu bentar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
1: Terima kasih.
0: Siapa by the way? Dia adalah Koboi.
1: Cingoyel di Kembangan Utara.
0: Wardania 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Isan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Isan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum.
0: Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah. Ya.
0: Di Kabupaten Pidi.
1: Pidi
0: apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh, Lampung.
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya.
1: Lanjut.
0: Naufal Al-Ghiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Au.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Ayo, masih inget gak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anaknya lebih enak mana? Main sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya, Pak?
1: Udah
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk ke dalam plan apa nggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Kayak CD, kaset, ya,
2: entah
1: gitu.
2: CD, entah apa, karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya, dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Aduh. Kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23, ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Mataldinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Nah, jadi ini untuk apa? Khususnya untuk pejuang LDR ya, ini okay. Keren banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
1: seperti Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Benar ya?
1: Iya, mungkin karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti ada lah ya yang kayak gitu ya.
1: Pasti banyak ada banget, pasti banyak ada sih.
0: Oke. Okay.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klipnya di YouTube
0: Okay.
2: Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke, okay, sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
1: tunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please, undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Santarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya.

0: 0811-7727-912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama. Bank Indonesia bersama Kementerian Perdagangan Kemendag meningkatkan penguatan pelaku usaha dan industri modest fashion Indonesia melalui kolaborasi Into Motion Fest dengan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW dengan menjadikan Indonesia sebagai inspirasi modest fashion global. Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dari Sujaningsih mengatakan integrasi tersebut ditetapkan untuk memperkuat nilai halal di sektor modest fashion mulai di pembinaan perajin wastra dan pelaku usaha hingga peningkatan kualitas produk dan perluasan akses ke pasar internasional. Informasi selanjutnya, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix meminta perjuangan timnya dihargai saat menahan imbang Malaysia 0-0 dengan 10 pemain di laga kedua Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin tadi malam. Kevin menilai perjuangan Timnas Indonesia layak mendapatkan apresiasi, terutama karena skuad Indonesia bermain dengan 10 pemain setelah Tom Haye dikeluarkan pada menit ke-37. Meski demikian, Kevin yang menyandang Kapten Timnas FIFA Asian Cup tetap mengapresiasi penampilan teman-temannya. Ia mengaku bangga melihat tim mampu bertahan dan berjuang hingga pertandingan selesai walau menelan hasil imbang. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini, Binda hadir ya. Dan selamat siang menjelang sore buat yang masih semangat, walaupun kayaknya udah ada yang kriap-kriap, udah ngantuk, aduh gak kuat nih, tahan-tahan dulu deh ya. Masih harus mengerjakan tugas-tugasnya, apalagi buat yang lagi di perjalanan ya. Utamakan keselamatan, berbagi informasi update, tetap bisa Anda sampaikan tentunya di 0811-7972-7912 atau juga di 0213440696 344149 dan di sosial media Pro 1 di @RRI Pro 1 Jakarta.

0: sore hari, di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur pertama Mini Cawang.
2: Kendaraan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Oh. Konsumsi makanan yang benar supaya palingnya mencegah flu dulu nih.
4: Halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang
7: anda
1: lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat anda.
8: Kan kamu ya.

Jakarta sore ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda tersenyum? Hanya

0: otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Aduh, kenapa Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
2: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
1: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
2: Gak apa-apa, mukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
1: Ih, jangan begitu Bu. Kita gak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh Bu.
2: Terus, saya harus gimana?
1: Ayo Bu, cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
2: Sekarang juga?
1: Iya Bu, jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
2: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
1: Iya Bu, jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Iya, baik pendengar, kita akan akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di sore menjelang malam hari ini. Dan tepatnya pada pukul 17:51 ya, kita akan masuk dengan rangkaian lagu-lagu religi islami sambil menunggu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan baik pendengar ya, azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:00 waktu Indonesia bagian timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

ஐயோ நல்ல

0: والدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari. Di kesempatan malam hari ini pukul 18:59 waktu Indonesia Timur, dan saudara pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Selasa 29 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau PODI mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2026, terutama memasuki triwulan terakhir yang mencakup Oktober, November, dan Desember. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan rutin, belanja publik hingga pelaksanaan berbagai proyek berjalan sesuai rencana, sekaligus mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Teng Mumere mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran penting dilakukan untuk mengetahui capaian masing-masing OPD dalam 3 bulan terakhir tahun anggaran 2026. Menurutnya, hasil evaluasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan pemerintah daerah, termasuk menghadapi evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dijadwalkan pada 16 Oktober 2026.
2: Baik kegiatan rutin maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja publik atau proyek ini supaya kemudian dievaluasi 3 bulan terakhir ini, ya, pencapaiannya sudah sampai di mana. Oleh karena itu, kepada pimpinan OPD untuk bisa memonitor sekaligus sebagai evaluasi untuk kita menyampaikan laporan juga progres kita nanti pada saat evaluasi dari KPK pada tanggal 16 Oktober yang akan datang. Nah, bagian yang terpenting juga adalah bagian terkait dengan resapan atau penyerapan anggaran 2026.
1: Ali Baham menegaskan perhatian tidak hanya diarahkan pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap penggunaan anggaran tak kami ulangi tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut pengawasan perlu dilakukan terhadap seluruh sumber pembiayaan termasuk anggaran transfer dan otonomi umum serta dana otonomi khusus atau OTSUS yang memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang ketat. Untuk itu, pimpinan OPD diminta segera mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan optimal, mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pengadaan belanja sesuai ketentuan.
2: Ya, baik anggaran yang bersifat sedang dan alokasi umum dengan transfer maupun juga dana otsus yang tentunya dengan sistem dan mekanisme yang begitu ketat, sehingga perlu ya terus benar untuk kita awal ini sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran realisasinya bisa maksimal. Realisasi maksimal tentunya itu kita berharap tetap patuh pada aturan yang berlaku. Dan hanya target realisasinya saja yang besar, kemudian tidak melihat dengan baik tentang ketentuan-ketentuannya. Semua anggaran itu punya ketentuan-ketentuan. Ya, oleh karena itu, saya minta sekali lagi pada atur pagi ini, ya, menuju 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir, betul-betul kita evaluasi dan sudah kita optimalkan kaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun 2026.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap evaluasi pada triwulan terakhir dapat mendorong percepatan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan kualitas belanja daerah. Dengan demikian, realisasi anggaran hingga akhir tahun dapat dicapai secara optimal tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, kepatuhan, dan tata kelola pemerintah yang baik. Sebanyak 17 truk perlengkapan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDMP telah tiba di Kabupaten Manokwari. Pengiriman logistik tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan operasional KDMP di 75 titik wilayah setempat. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri David Sutrisno Sirait mengatakan seluruh perlengkapan dikirim secara bertahap dari Jakarta dan jumlah tersebut masih akan bertambah dalam beberapa hari ke depan. Menurut David, berbagai kebutuhan operasional telah mulai didatangkan, mulai dari rak, meja kasir, perabot, tempat tidur pasien, hingga pendingin ruangan. Selain perlengkapan dalam ruangan, kendaraan operasional juga disiapkan untuk mendukung aktivitas KDMP. Sebagai logistik yang telah tiba, kemudian langsung didistribusikan ke sejumlah lokasi. Karena keterbatasan tempat penyimpanan dan adanya persiapan kegiatan lain, sebagian perlengkapan untuk sementara dipindahkan ke Koramil. David menjelaskan selain perlengkapan kendaraan operasional untuk masing-masing KDMP juga disiapkan secara bertahap. Kendaraan tersebut diantaranya berupa truk, mobil, pick-up, dan kendaraan roda 3. Namun, proses menuju operasional penuh masih menunggu penyelesaian sejumlah tahapan termasuk pengaturan mekanisme operasional dan kepengurusan. Ia menyebut proses tersebut saat ini masih berjalan secara bertahap di sejumlah wilayah.
3: 17 tahun itu yang dikirim secara bertahap dari Jakarta, nanti mungkin 1-2 hari akan datang lagi. Jadi intinya nanti total 75 titik operasi di sini sudah mulai dikirim secara bertahap untuk perlengkapannya. Nanti ada truk, ada rak, ada meja kasir, perabot, ada tempat tidur pasien, ya ada macam-macam lah, ada AC. Nah itu sudah dikirim secara bertahap.
1: Secara nasional terdapat lebih dari 30.000 titik KDMP yang dipersiapkan untuk dioperasionalkan. Karena itu menurut David, pelaksanaan program membutuhkan proses bertahap sebelum seluruh KDMP termasuk di Papua dapat berjalan.

0: rutin dapat menjadi daya tarik tersendiri sekaligus membuka ruang interaksi masyarakat. Jafar mencontohkan Kabupaten Kayimana yang memiliki agenda kegiatan hampir sepanjang tahun. Berbagai unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di daerah tersebut turut menggelar event dengan cabang olahraga yang berbeda. Ia menilai pola tersebut dapat dikembangkan di tingkat provinsi Papua Barat dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, koordinasi antar pemangku kepentingan penting dilakukan agar agenda olahraga, budaya, dan pariwisata dapat tersusun dalam kalender kegiatan sepanjang tahun. Jafar juga mengusulkan agar kegiatan digelar pemerintah daerah tidak hanya mempertandingkan olahraga yang sudah dikenal masyarakat, tetapi sekaligus memperkenalkan orado beserta aturan pertandingan.
1: Intinya sebetulnya 12 bulan itu akan penuh dengan event. Saya kira ini ke depan perlu kita koordinasikan supaya berbagai event itu bisa kita laksanakan. Kami di Kema itu akan cari bikin tinju, jadi tinju. Nah, kalau Pak Dandi bikin mana itu sepak bola, ya. Wakil Bupati voli, kemudian Kakak Polres futsal dan seterusnya. Saya kira banyak cabang olahraga. Nah, kami di provinsi juga tahun ini ada peringatan dalam rangka perayaan provinsi ke-12 itu ada lomba gaplek namanya ya. Tapi mungkin nanti kalau dari di Spora kalau bisa dikoordinasikan sekaligus ini untuk memperkenalkan orado. Jadi jangan kita main gaplek yang biasa, tapi kita sekaligus memperkenalkan orado sehingga kita bisa paham tentang keunggulan orado. Siapa tahu nanti ya dari kita bisa ada pemulat dari kita di daerah maupun secara nasional.
0: Jafar berharap pengembangan event secara konsisten dapat membuka peluang lahirnya lebih banyak kompetisi di tingkat daerah hingga nasional. Selain menjadi ruang refleksi, kami ulangi, selain menjadi ruang rekreasi masyarakat, kegiatan tersebut juga dinilai dapat mendukung promosi daerah melalui olahraga, budaya, dan pariwisata.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Manokwari periode 2026-2027 berlangsung pada Senin 28 September 2026. Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono meminta kepengurusan baru HMI menjadi organisasi sebagai ruang pengabdian sekaligus wadah untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Mugiono mengatakan kepengurusan yang baru harus menjalankan amanah dengan penuh integritas, ketulusan, kedisiplinan, dan semangat pengabdian. Menurutnya HMI memiliki sejarah panjang dalam melahirkan kader intelektual, pemimpin, dan tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Karena itu, ia berharap HMI tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik dan organisasi, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter, memperkuat nilai-nilai keislaman, memperluas wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Ia mendorong kader HMI untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat literasi dan menguasai teknologi agar mampu mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan etika. Mugiono juga berharap HMI dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Manokwari dalam mengawal dan membangun daerah. Pemerintah menurutnya tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai organisasi dan elemen masyarakat. Ia juga mengingatkan kader HMI untuk turut menjaga persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di Manokwari yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai keislaman hendaknya diwujudkan melalui sikap yang membawa kedamaian, persaudaraan, dan keadilan, sehingga keberagaman tetap menjadi kekuatan dalam membangun daerah.

0: Selain itu, Mugiono berpesan agar kepemimpinan dalam organisasi tidak dipahami sebagai sebuah kedudukan, melainkan sebagai amanah untuk menjadi pelayan bagi anggota dan masyarakat.
1: Saya juga berharap HMI Manokwari dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Manokwari dalam membangun daerah ini. Kami sadar pemerintah tidak bisa membangun sendirian, butuh kerjasama dengan organisasi lain, termasuk HMI. Kemudian kami juga berharap kolaborasi, dorong dialog, agar ide, gagasan, kajian, serta pemikiran kritis dari kader-kader HMI dapat menjadi bagian dari proses membangun daerah, khususnya dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sebagai masyarakat Islam, agar HMI juga memiliki tanggung jawab moral yang baru untuk menjaga persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat. Manokwari memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang. Manokwari dari rumah kita bersama. Sebab itu, kita terus merawat semangat hidup berdampingan, saling menghormati, dan membangun komunikasi yang sehat. Nilai-nilai keislaman dan yang terus diwujudkan melalui sikap yang membawa kedamaian, persaudaraan, keadilan masyarakat bangsa semua.
0: Ia juga mengajak mahasiswa mengambil peran dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Potensi daerah seperti UMKM, ekonomi kreatif, pertanian, pendidikan, pariwisata, dan berbagai potensi lokal lainnya dinilai membutuhkan sentuhan gagasan dan inovasi generasi muda. Mugiono berharap kader HMI tidak hanya menjadi pengamat pembangunan, tetapi tampil sebagai bagian dari solusi melalui riset pendampingan masyarakat, kewirausahaan, kegiatan sosial, dan berbagai inovasi konstruktif.

Ya, baik. Selamat malam Saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68 untuk Anda semuanya ya di malam hari ini pastinya. Ya, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah dan mengantarkan kita di pukul 19.18 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik Saudara pendengar di manapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat Hindu yang berada di wilayah Kota Managari dan sekitarnya, kami hadir ke ruang dengar Anda di malam hari ini dalam acara mimbar agama Hindu. Kami hadirkan ya lagu-lagu rohani Hindu ke ruang dengar Anda dan juga

Ya, pendengar dan secara khusus untuk Anda umat Hindu di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda dan juga lagu-lagu rohani Hindu menemani suasana malam hari Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Om Swastiastu, Om Abhinam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawoyantu Wiswata. Para pendengar sejak RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan inter umat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang tidak lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman
yang mewujudkan budi pekerti yang luhur. Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita atau sikap simpatik. Dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri, bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi, Ayam Badurayam Neti Gamana Lagu Cetasam Udara Caritanam Tuwasudawya Kutambakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, sebab kita tidak hidup sendiri. Kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan paramasan.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan secara khusus untuk Anda umat Hindu yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu Rohani Hindu ke ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan tembang-tembang pop Indonesia dan selingan-selingan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Lintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatugun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

aku sayang padamu.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya, dari Metro 68. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 14.000 kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model

0: kampus ya, perguruan tinggi.
1: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Aryo Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa

0: memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon, karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
2: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
1: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
4: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
5: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
4: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
5: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
4: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerima negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
7: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
8: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
7: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
9: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
7: Dari hasil studi tersebut, CISD, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

mengaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Di Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

ya, bagi lagi pilihan dari kawasan Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan satu tembang lagu Tanah Papua dari Trio Ambisi, dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang

sudah mendengarkan di mana saja Anda berada dengan terdengar di ramai ini, maka usia sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengunit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68 kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Kiranya istirahat malam Anda menenangkan di malam hari. Dan untuk Anda juga yang masih melakukan aktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam sukses selalu untuk semuanya. Ya, dari Merdeka 68 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kamesumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, Catari tani naru pamato, apa jati paraderu pasevi, apu nalabang nanika maseyang nidang tatiang nirayang catu tang. Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami 4 macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan
untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Suramaraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diam. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus Kitata.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Maroko hari dengan warta berita daerah edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansora. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temangmere menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara dalam administrasi perjalanan dinas dan pengelolaan aset pemerintah daerah. Penegasan itu disampaikan Ali Baham saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia meminta setiap perjalanan dinas diproses secara tertib dan tidak menunda pengajuan surat perintah tugas atau SPT hingga berbulan-bulan. Menurutnya, apabila seorang pegawai terpaksa berangkat karena kepentingan tertentu, sebelum SPT ditandatangani, administrasi perjalanan tetap harus dilengkapi dengan bukti pelaksanaan tugas. Ia menjelaskan visum SPT menjadi penting dalam pertanggungjawaban pekerjaan dinas. Apabila setiap SPT membuat pernyataan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepada pejabat atau pegawai. Ketentuan tersebut, kata Ali Baham, tidak hanya berlaku di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan oleh pimpinan perangkat daerah kepada pejabat maupun pegawai di lingkungan masing-masing. Selain perjalanan dinas, Sekda juga menyoroti pengelolaan aset daerah, terutama bagi ASN yang memasuki masa pensiun, mengalami mutasi maupun promosi jabatan. Ia meminta Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD untuk memastikan seluruh aset yang masih dikuasai pegawai terdata dan dikembalikan sebelum proses administrasi kepegawaian diselesaikan. Hal serupa berlaku bagi ASN yang mengalami mutasi atau promosi jabatan. Setiap aset yang sebelumnya digunakan dalam jabatan lama wajib dikembalikan dan disertai berita acara serah terima.
1: Jadi pimpinan OPD yang punya BPA akan mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas itu berhubungan dengan anggaran yang ada di BPA-nya. Tetapi perintah itu bisa dilakukan untuk para pejabat pimpinan OPD apabila ada surat perintah tugas dari gubernur selaku otoritator. Kewenangan itu secara administratif dilakukan oleh Sekda atas nama gubernur. Oleh karena itu, kalau surat minta SPT, itu bukan minta nomor. Ini semua yang nanti para staff yang nanti bikin surat minta. Itu bukan minta nomor ke Sekda. Sekda bukan pemberi nomor. Bahwa memang sudah berangkat perjalanan dinas dan memang sudah sempat. Tidak hanya cukup dengan SPT, maka SPT yang diajukan.
0: Ali Baham mengingatkan penggunaan fasilitas negara merupakan bagian dari tugas dan jabatan, sehingga harus siap dikembalikan ketika seseorang tidak lagi menduduki jabatan tersebut. Ia mengajak seluruh ASN membangun kebiasaan untuk tertib administrasi, sekaligus belajar melepaskan fasilitas yang melekat pada jabatan. Menurutnya, kepatuhan terhadap administrasi bukan sekedar persoalan dokumen, tetapi bagian dari upaya pemerintah menjaga akuntabilitas dan kepercayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Papua Barat meminta pemerintah daerah memperkuat pengendalian inflasi setelah inflasi Papua Barat pada Agustus 2026 tercatat 5,27% secara tahunan atau year on year. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kanwil DJPB Papua Barat, Muhammad Abdul Qobir, dalam konferensi persnya pada Selasa 29 September 2026. Dalam konferensi tersebut, dirinya mengatakan angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Papua Barat Daya sebesar 3,50% dan nasional 3,19%. Menurutnya tekanan harga perlu menjadi perhatian karena inflasi berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Ia menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan menjaga stabilitas harga, tetapi juga harus menyentuh persoalan pasokan, konektivitas, distribusi, produksi lokal hingga struktur logistik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk memastikan ketersediaan barang dan menjaga keterjangkauan harga.
2: Pertumbuhan ekonomi perlu selalu kita baca bersama-sama dengan indikator kesejahteraan. Pada Agustus 2026, inflasi Papua Barat tercatat 5,27, yang itu persen year on year. Papua Barat Daya berada pada 3,50% yang biru, sedangkan nasional 3,19% yang kuning. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga, terutama di Papua Barat, perlu kita waspadai. Mengapa ini penting? Karena inflasi bukan sekedar angka statistik. Inflasi menyentuh langsung daya beli masyarakat, terutama kelompok yang berpendapatan rendah.
0: Di sisi lain, Abdul Qobir menyebut kondisi pemerataan ekonomi masih menjadi perhatian. Berdasarkan indikator yang dipaparkan, tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2026 tercatat 18,68%, masih jauh di atas jangka nasional sebesar 8,7%. Selain itu, kesejahteraan petani dan nelayan juga belum merata antara Papua Barat Daya dan Papua Barat.
2: Kenaikan pangan misalnya, transportasi maupun kebutuhan dasar akan cepat terasa oleh rumah tangga. Karena itu, pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak cukup hanya menekan harga, kita perlu melihat dari sisi pasokan, konektivitas, distribusi, produksi lokal, dan juga struktur logistik.
0: Abdul Qobir menegaskan penguatan ekonomi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat secara lebih merata. Ketersediaan ikan di Kabupaten Manokwari saat ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung ketahanan pangan dan mendorong peningkatan produksi perikanan lokal. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Pit Wanggai, mengatakan sektor perikanan masih berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pembudidaya. Pembangunan kampung nelayan di Manokwari menjadi salah satu peluang untuk memperkuat sektor perikanan daerah.
3: Kondisi pangan untuk Kabupaten Manokwari, khususnya kalau sesuai dengan perikanan untuk ikan, kami saat ini ketersediaan ikan sangat cukup, dan kami berharap dengan ke depan kami akan meningkatkan pangan kita lewat ikan ini, sehingga dengan hadirnya proses pembangunan kampung nelayan Merapit ini akan memberikan dampak yang luar biasa untuk ketahanan pangan di Kabupaten Manokwari.
0: Meski ketersediaan ikan dinilai cukup, peningkatan produksi masih menghadapi tantangan, terutama terkait harga dan ketersediaan pakan. Karena itu, Yan Pit berharap dukungan sarana produksi, peningkatan keterampilan pembudidaya, serta penguatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terus dilakukan agar produksi ikan di Manokwari semakin meningkat. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Manokwari. BPJS Kesehatan Cabang Manokwari bersama Polda Papua Barat menyosialisasikan optimalisasi kepesertaan dan pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada personil Polda Papua Barat Selasa 29 September 2026. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personil mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, termasuk memastikan status kepesertaan tetap aktif serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua Barat, AKBP Dr. Mansuri SPF menghimbau seluruh personil untuk memastikan kepesertaan JKN dirinya maupun anggota keluarga yang menjadi tanggungan tetap aktif. Bagi anggota yang kepesertaannya belum aktif atau masih memiliki kewajiban yang perlu diselesaikan agar segera ditindaklanjuti. Bagi anggota yang sudah menikah atau memiliki anak agar memastikan anggota keluarganya telah terdaftar sebagai peserta JKN sesuai ketentuan. Jangan menunggu sampai sakit terlebih dahulu untuk memastikan kepesertaan. Sementara itu, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, Ria Pasauran, mengatakan sosialisasi menjadi sarana bagi peserta untuk memperoleh informasi secara langsung terkait kepesertaan dan pemanfaatan layanan JKN. Melalui kegiatan ini, kami memberikan informasi mengenai hal-hal yang sering menjadi pertanyaan peserta, mulai dari iuran dan status kepesertaan, anggota keluarga yang dapat menjadi tanggungan, hingga prosedur perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Peserta juga diperkenalkan dengan berbagai kanal layanan digital BPJS Kesehatan. Ria menjelaskan peserta JKN juga dapat memanfaatkan aplikasi mobile JKN untuk mengakses berbagai layanan administrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan secara mandiri. Menurutnya, pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta penting agar kepesertaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Harapannya setelah mengikuti sosialisasi ini, Bapak dan Ibu dapat lebih memahami program JKN, mulai dari kepesertaan, hak, dan kewajiban, hingga layanan yang dapat dimanfaatkan. Informasi tersebut juga diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga dan rekan kerja agar semakin banyak yang memahami program JKN. Kegiatan tersebut menjadi ruang interaksi antara BPJS Kesehatan dan personil Polda Papua Barat untuk membahas berbagai hal terkait kepesertaan iuran, anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab, perubahan FKTP, serta pemanfaatan kanal layanan BPJS Kesehatan. Melalui sinergi tersebut, BPJS Kesehatan dan Polda Papua Barat mendorong peningkatan pemahaman personil dan keluarga agar dapat memanfaatkan program JKN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Merespon keluhan masyarakat terkait krisis air bersih akibat kemarau panjang, Kodim 1801 Manokwari bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada warga dan mahasiswa di wilayah Manokwari Senin 28 September 2026. Bantuan disalurkan secara langsung menggunakan kendaraan truk damkar Kodim ke sejumlah titik yang terdampak, termasuk asrama mahasiswa Serui. Komandan Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE mengatakan, kegiatan ini adalah wujud nyata pengamalan 8 wajib TNI. Dikatakan ketika rakyat kesulitan, TNI harus hadir menjadi solusi, yang menambahkan penghuni asrama dan warga sekitar kesulitan air bersih, maka pihaknya turun langsung. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Sementara itu, apresiasi datang dari mahasiswa Sekretaris Asrama Serui, James H. Imbiri, menyampaikan terima kasih atas kepedulian pihak Kodim. Menurutnya, bantuan dukungan berupa bantuan air bersih kepada mahasiswa Serui yang sedang menempuh pendidikan di perantauan. Bantuan sangatlah berarti mengingat air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan minum, memasak, mandi, maupun menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban warga dan mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketersediaan air menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas lahan pertanian, terutama saat memasuki musim kemarau. Petani di Papua Barat didorong menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi lahan dan sumber air yang tersedia. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama BRMP Papua

0: karena nggak ada hujan sama sekali, tapi kalau dalam kondisi masih basah tanahnya itu masih aman gitu, asal nggak parah-parah banget gitu. Kalau enggak biasanya berkoordinasi untuk bantuan-bantuan, selain salah satunya pompanisasi di kami masih ada juga untuk, jadi ketika di situ, di tempat situ ada sungai atau embung atau apa, untuk bisa dibantu atau dialirkan ke sawah, itu kita bisa bantu Mbak di situ. Nanti ada pengajuan, ada CBCL-nya, dibantu situ. Kita bantu untuk pengadaan pompa. Salah satunya kalau enggak ada sampai benar-benar kering dan kosong gitu.
1: Selain memilih varietas yang sesuai, petani juga dapat memanfaatkan pompanisasi dengan mengambil sumber air dari sungai maupun embung. Arya menjelaskan petani dapat mengajukan bantuan pompa melalui mekanisme yang ditentukan dengan menyiapkan data calon petani dan calon lokasi atau CPCL. Dukungan tersebut diharapkan membantu petani menjaga produksi tetap berjalan ketika curah hujan menurun. Berikut informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Koran Lewan Suara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat,

0: adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Papua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia? Tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eshut M. Hut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Manokwari. Sesaat lagi kita akan ikuti dialog interaktif bersama Dandi 1801 Manokwari tentang pengabdian TNI kepada masyarakat. Dan kita tahu menjelang HUT TNI ini, Kodim 1801 Manokwari juga mulai melaksanakan renovasi bangunan Panti Sosial Asuhan Anak atau PSSA Sindimeta Bahagia yang beralamat di Jalan Garuda, Jalur 5, Nomor 38, Kampung Makan, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Renovasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Kodim 1801 Manokwari dalam membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal serta memberikan kenyamanan bagi anak-anak yang tinggal di PSSA Semi Meta Bahagia. Adapun sejumlah bagian bangunan yang akan direnovasi meliputi penggantian atap seng yang mengalami kebocoran, penggantian plafon yang rusak, pengecatan bangunan, plesterisasi tembok yang masih belum diplester, serta pembuatan sekat pada bagian bangunan untuk dijadikan kamar. Komandan Kodim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SM mengatakan bahwa kondisi bangunan PSSA Semi Meta Bahagia sudah membutuhkan perhatian dan perbaikan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah...

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Melanjutkan lagi informasi untuk Anda semua, kita menantikan dialog interaktif pendengaran dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia ke 1801 Manokwari, melaksanakan kegiatan karya bakti berupa pembersihan Kali Sahara yang berada di distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan karya bakti tersebut dipimpin langsung oleh Dandim 1801 Manokwari Letkol Infantri David Sutrisno Sirait SE bersama personil Kodim 1801 Manokwari, dan kegiatan ini difokuskan pada pembersihan sampah dan material yang menghambat aliran kali serta penataan lingkungan di sekitar Kali Sahara. Dandim 1801 Manokwari mengatakan bahwa karya bakti ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, sekaligus sebagai upaya mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Dan kegiatan karya bakti ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 TNI. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini menjadi wujud nyata kemandirian TNI dengan rakyat.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Manokwari dan penonton RRI Net, sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif untuk pagi ini.
1: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila terdiri atas lima sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menjaga persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Berbagai masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
2: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari maupun penonton RRI Net yang saat ini menyaksikan dialog interaktif untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Bersama saya Mei Swisar dan saat ini tengah hadir narasumber kita dan kalau berbicara tentang TNI, di balik seragam yang dikenakan seorang prajurit tentunya ada tanggung jawab untuk menjaga negeri. Di balik tugas menjaga keamanan, ada semangat untuk hadir, membantu, dan berjalan bersama-sama dengan rakyat. Hari ini, tepatnya di dialog interaktif, kita akan bersama-sama mengetahui momentum 81 tahun pengabdian Tentara Nasional Indonesia. Kita juga akan mengajak pendengar melihat lebih dekat makna hubungan TNI dan rakyat. Bukan hanya tentang pertahanan atau keamanan, yang selama ini kalau kita orang dengar tentang tentara atau TNI, pasti ujung-ujungnya tentang pertahanan dan keamanan. Tetapi juga ini tentang bagaimana prajurit hadir di tengah kehidupan masyarakat, membangun kebersamaan bersama masyarakat, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Pendengar Prosatu RRI Manokwari, tema perbincangan kita, TNI bersama rakyat, refleksi 81 tahun pengabdian untuk negeri. Telah hadir bersama-sama dengan kita Komandan Kodim 1801 Manokwari, Bapak David Sutrisno Sirait SE. Selamat pagi Komandan.
3: Ya, selamat pagi Bu dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada.
2: Luar biasa sekali ini semangat TNI ini bergelora terus ya Pak Dandim. Terima kasih untuk kehadirannya di Studio Pro 1. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan peringatan 81 tahun perjalanan TNI. Pak Dandim, kita mengetahui tentang peran dan tugas atau mungkin belum semua orang tahu. Yang dipikiran mungkin tentang pertahanan dan keamanan. Seperti awal jumpa kita tadi dalam perbincangan awal, memperingati 81 tahun perjalanan TNI ini, kalau melihat perjalanan panjang tersebut, apa makna 81 tahun pengabdian bagi TNI, khususnya bagi prajurit yang bertugas di Manokwari?
3: Ya, baik. Rekan-rekan pendengar RRI dimanapun berada, saya Letkol Infanteri David Sirait dan Dim 1801 Manokwari. Jadi begini, TNI itu tidak serta-merta lahir turun dari langit. Yeah. Pada masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan di mana saat itu, kita bangsa Indonesia berada dalam masa penjajahan dari Belanda dan Jepang. Saat itu belum dibentuk suatu tentara atau militer yang terorganisir pada saat menghadapi perlawanan melawan penjajah tersebut, Bu. Nah, pada masa itulah ya di mana bangsa Indonesia bersama rakyatnya ingin keluar dari cengkeraman penjajah. Ya, kita ingin merdeka, ingin punya negara sendiri, ingin berdaulat. Nah, muncullah ya perjuangan perlawanan dari rakyat sendiri ya untuk melawan penjajah tersebut, di mana kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, ya memiliki suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, cikal bakal itulah ya muncul ya perjuangan perlawanan untuk menghadapi penjajah, lahirlah tentara rakyat. Tentara rakyat di mana semua personilnya itu semuanya dari rakyat. Ya, dengan memanfaatkan senjata yang seadanya, bambu runcing ataupun senjata rampasan untuk melawan penjajahan tersebut. Nah, itulah gerakan awal munculnya TNI, di mana TNI tersebut lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, pada sejak zaman itulah TNI berjuang bersama rakyat sampai dengan sekarang saat ini. Ya, 81 tahun

0: Republik Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, stabil, serta semakin maju. Harapannya seperti itu, Mbak. Iya.
1: Baik, terima kasih, iya. Pak Dandim. Ini bersama rakyat. Berarti kita tidak boleh melupakan sejarah,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Karena memang sesuai juga nih dengan tema tahun ini, TNI bersama rakyat. Artinya TNI tidak boleh dipisahkan dengan rakyat. Karena selalu bersama dengan rakyat. Karena nilai historis tadi yang sudah disampaikan. Kemudian bagaimana Bapak sendiri memaknai TNI bersama rakyat dalam penugasan tugas seorang prajurit?
0: Ya, jadi makna TNI bersama rakyat yang tadi sampaikan, ya cikal bakalnya saja dari rakyat. Jadi kami ini, seluruh prajurit TNI ini berasal dari rakyat biasa. Kami masuk menjadi prajurit TNI, mengabdi kepada bangsa dan negara, menjalankan tugas-tugas kami, tentunya dengan dukungan rakyat. Dan pada akhirnya pun, selesai kami mengabdi, nanti kami pensiun, kami pun akan kembali ke rakyat. Jadi ya, apapun itu, ya kami itu ya adalah rakyat juga, yang bisa dibilang ya ibu kandung TNI itu adalah rakyat. Jadi semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan atas dukungan dari rakyat, dan kami pun bekerja bersama rakyat mewujudkan berbagai program-program pemerintah ataupun menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kami bekerja berjalan bersama rakyat, seperti itu.
1: Baik, Bapak, dengan melihat perkembangan zaman, apakah konsep kemanunggalan TNI dan rakyat ini masih relevan dilaksanakan sampai saat ini?
0: Ya, kalau menurut saya, sampai kapanpun ya TNI harus berjuang, bergerak bersama rakyat. Ya, tidak bisa dipungkiri, TNI itu tidak bisa bekerja tanpa rakyat. Dan kami pun bekerja untuk kepentingan rakyat. Jadi rakyat dan TNI itu tidak bisa dipisahkan. Ya, apapun yang terjadi, konsep negara kita, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana ya, tugas pokok TNI ini menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia
1: tanpa terkecuali
0: itu
1: semua punya hak
0: untuk
1: mendapatkan kebersamaan bersama TNI.
0: Iya.
1: Baik, pendengar, terima kasih nanti masih bersama dengan kami dalam dialog interaktif terkait dengan TNI dan masyarakat, khususnya di lingkup Kota Manokwari. Kita tahu bersama bahwa tugas TNI tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan, keamanan. Di berbagai daerah sama saja ya Pak ya. Kemudian prajurit juga hadir dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Mungkin menjelang HUT TNI ke 81 tahun ini hampir sama dengan umur Indonesia.
0: Iya betul.
1: Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya ataupun sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan.
0: Ya oke, baik Bu. Menjelang hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang dimana puncaknya nanti tanggal 5 Oktober. Ada beberapa rangkaian yang kami lakukan yang tentunya semuanya itu melibatkan rakyat. Nah, seperti kami melaksanakan berbagai event di Manokwari ini seperti fun run yang luar biasa antusias masyarakat ya mensukseskan kegiatan tersebut, kami berterima kasih. Kemudian ada juga lomba-lomba yang kami laksanakan yang tentunya semuanya itu lomba-lomba yang istilahnya merakyat, boleh dibilang merakyat. Seperti kemarin lomba gaple
1: ya,
0: betul, domino itu semua kalangan bisa mengikutinya.
1: Iya,
0: ya, luar biasa antusias masyarakat.
1: Banyak
0: juga
1: sekali itu.
0: Iya, betul. Nah, kemudian kami juga mengadakan lomba APBB antar sekolah. Nah, harapannya ya bisa meningkatkan kedisiplinan, bela negara, wawasan untuk anak-anak generasi muda. Termasuk juga kami melaksanakan kegiatan karya bakti. Seperti yang kemarin kami laksanakan pembersihan sungai, kemudian ada juga nanti penanaman pohon. Selain itu kami juga melakukan kegiatan kemanusiaan, rehab rumah tidak layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan, serta ya kegiatan-kegiatan lainnya. Ya.

0: nanti menjelang HUT TNI.
1: Pak Dandi, saya tertarik dengan pembersihan sungai atau kali nih. Ini sempat saya baca beritanya Kali Sahara. Kalau kita tahu Kali Sahara itu kan kali yang juga bersejarah di Kota Manokwari. Siapapun pasti melintasi kali itu. Dan jarang sekali kami melihat ataupun mendengar aksi untuk pembersihan kali ini. Idenya dari siapa, kok bisa terjun langsung nih Pak Gandim ke Kali Sahara?
0: Iya, betul. Jadi kebetulan kan beberapa minggu yang lalu kita kan memasuki musim kemarau. Jadi saya lihat kali itu juga sudah mulai kering.
1: Ini survei langsung
0: nih? Iya, kita survei langsung dan cukup banyak sampah di sana. Jadi kami kebetulan lokasinya juga berada di sebelah Koramil di satuan kami. Kita lihat sendiri dengan mata kepala, masa kita kok kita tidak ada rasa prihatin Nah, akhirnya ya sudah saya sampaikan kepada seluruh prajurit, ayo kita bersihkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat ya, meskipun ya lumayan ya menguras apa ya, menguras
1: perasaan.
0: Nah, harapannya nanti kali ini akan kami kembangkan, karena memang lokasinya pas di sebelah Koramil. Ada suatu program yang namanya nanti program ASRI. Ya, ASRI. Nanti akan kami buat kali tersebut menjadi semacam suatu kali yang bisa mengedukasi masyarakat. Ya, mudah-mudahan nih Bu ini masih rencana. Jadi nanti kami kembangkan ya kali tersebut. Ya, bisa jadi semacam ya tempat hiburan masyarakat lah ya. Harapannya seperti itu. Nanti setelah kami bersihkan, kami bikin taman, kami buat ya semacam tempat nongkrong. Ya, program ASRI lah. Mudah-mudahan ya ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang lain.
1: Betul.
0: Jadi selain kali itu bersih, kita nyaman di sana. Harapannya juga nanti pada saat mungkin hujan deras, dia tidak tersumbat. Nah, sampah-sampah yang mengalir ke sana bisa kita bersihkan. Ya, mudah-mudahan nih Bu ya.
1: Ya,
0: bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat begitu. Iya.
1: Baik, Pak. Kalau dilihat tadi program karya bakti, kegiatan sosial, ini kan menjadi salah satu bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat. Dan sejauh mana kegiatan ini mendapat respon dari masyarakat?
0: Ya, baik. Beberapa kegiatan yang kami laksanakan kemarin ya, kami lihat ya responnya ya cukup baik dari masyarakat. Masyarakat juga antusias untuk mengikutinya ya. Terlihat dari kegiatan fun run yang pesertanya itu tembus 4.000 orang. Luar biasa aja, cukup bikin macet Manokwari kemarin ya.
1: Dapat makan gratis.
0: Ada door prize juga. Kemudian kegiatan lomba domino juga cukup antusias juga. Kami buka pendaftaran 3 hari sudah langsung penuh. Memang ya kuotanya kami batasi karena memang waktu pelaksanaannya juga terbatas, kemudian tempatnya juga terbatas. Kalau tidak kita batasi juga mungkin bisa ratusan juga pesertanya. Banyak yang menghubungi, siapa sudah tutup ini pendaftaran, sudah mohon maaf kami sampaikan. Ya mungkin nanti bisa tahun depan lagi kita laksanakan. Ya saya rasa ya cukup antusias ya kebersamaan kami dengan masyarakat ya, bisa terlihat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Itu Bu.
1: Tapi kalau kita melihat ya kedekatan Kodim 1801 ataupun TNI yang membangun komunikasi dengan masyarakat, ini sampai ke kampung-kampung juga mungkin anggapan bahwa prajurit kan tidak hanya datang ketika ada kegiatan, tetapi benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Dan bukan hanya di lingkup Manokwari diharapkan ya. Dan kalau kita lihat juga di Papua Barat yang memiliki masyarakat dengan latar belakang suku, agama, kemudian budaya yang sangat beragam ini, bagaimana TNI ikut menjaga toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman tersebut?
0: Baik Bu. Saya juga di sini bisa dibilang ya sebagai pendatang di sini. Namun saya berusaha ya menempatkan diri saya dengan baik di sini, di tengah keberagaman yang ada di Manokwari yang harus kita hormati, khususnya kearifan lokal. Nah, ini yang harus saya jaga. Nah, ini juga yang saya tekankan kepada seluruh prajurit, tolong ya masyarakat ini dirangkul, ya dijaga, karena tugas kita adalah menciptakan situasi yang kondusif, situasi yang aman di tengah masyarakat. Kemudian apapun kebijakan-kebijakan masyarakat, masyarakat lokal sampai dengan ke pelosok agar dihormati. Ya, karena ya pepatah bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya katanya. Nah, itulah saya sampaikan, jangan sekali-kali kita menyakiti hati rakyat, meskipun kami ini juga sebenarnya ya manusia biasa ya, namanya manusia juga, meskipun dibungkus dengan seragam tetap juga kami manusia, punya kekurangan, punya keterbatasan. Namun percayalah, saya selalu sampaikan kepada seluruh prajurit ya, tetap berbaik-baik dengan masyarakat ya, itu Ibu ya,
1: tetap berbaik-baik dengan masyarakat ya, agar semuanya terjalin baik ya, dan berjalan
0: betul,
1: baik.
0: Betul.
1: Kalau ya, Pak Dening sendiri melihat ya tentang persoalan ataupun tantangan apa sih yang terjadi di Kota Manokwari yang memang membutuhkan perhatian?
0: Ya, ya baik. Kami ya bekerja di Papua ini, khususnya di Manokwari, dengan berbagai keberagaman dan kearifan lokal yang harus kami hargai dan kami hormati. Intinya kami bekerja yang kami kedepankan harus bekerja dengan hati, Bu.
1: Bekerja dengan
0: ya, bekerja dengan hati.
1: Melayani dengan
0: betul
1: hati.
0: Dengan kondisi masyarakat saat ini, berbagai kesulitan masyarakat, kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk juga karakter masyarakat di sini seperti apa, itu tetap harus kita hormati. Namun perlu kita ingat ya, negara kita juga ini kan negara hukum ya, negara hukum, ada ketentuan juga yang harus kita hormati, ada masyarakat lain juga yang harus kita hormati. Harapannya juga ya masyarakat juga sadar perlunya menjaga ketertiban, keamanan, stabilitas di wilayah kita sendiri ya, kita jaga Manokwari tetap aman. Jadi apapun itu permasalahan pasti ada solusinya. Ya, pasti ada solusinya. Jadi mari ya kita tetap jaga Manokwari ini tetap ya, jadi orang bilang apa ya, kota Injil ya kan. Kota Injil yang sejuk, yang aman. Ya bisa dibilang ya kota agamis lah, kota agama ya kan.
1: Agar tetap kondusif.
0: Nah
1: ya,
0: betul ya, dengan berbagai karakteristik ya, betul. Kita tahu ya, ya memang ya permasalahan tuh ada, tapi percayalah ada solusinya, ada jalan keluarnya, bisa dibicarakan baik-baik, dibawa ke pihak yang berwajib, ya nanti ya dibahas secara hukum. Ya itu Bu.
1: Berarti ini sama-sama berperan antara TNI dan masyarakat. Kemudian kalau kita melihat seberapa penting gak masyarakat sebagai mata dan telinga bagi aparat dalam menjaga keamanan.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Jadi kami sangat terbuka dengan masyarakat. Ya, silahkan ya, mau datang ke Kodim, Koramil, kemanapun instansi TNI, kami sangat terbuka, sangat welcome. Yang seperti tadi saya sampaikan, kami juga manusia biasa. Intinya kami berupaya bekerja dengan hati, mewujudkan program-program pemerintah, menjaga stabilitas wilayah tetap aman, dengan segala keterbatasan kami, kami tetap terbuka. Apapun yang disampaikan masyarakat, kritik, saran, ya tetap kami terima. Ya, masukan-masukan yang membangun, tetap kami terima. Intinya kami juga bekerja sesuai dengan program dan petunjuk dari pimpinan kami. Seperti oke, itu Mbak.
1: Kayaknya kalau dilihat nih Pak Danem nih humble tapi tetap berwibawa ya. Masih menjalankan integritas TNI tapi tetap dekat dengan rakyat. Ya, pendengar, ketika masyarakat akan menemukan persoalan yang berpotensi mengganggu nih Pak Danjin. Tentunya mengganggu keamanan dan ketertiban. TNI siap mendapat laporan tersebut dan siap melaksanakan.
0: Ya, oke, okay, baik. Seperti yang tertuang dalam undang-undang, ya, tugas TNI itu ya menjaga keamanan. Kemudian kan ada dua ya tugas TNI, operasi militer perang, kemudian operasi militer selain perang. Nah, nah, tugas yang terkandung di operasi militer selain perang, kami membantu pemerintah daerah dan pihak kepolisian menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Nah, jadi saat ini ada gejolak-gejolak yang terjadi, ya, sifatnya sementara kami masih membackup sesuai dengan permintaan dari rekan kami dari kepolisian ataupun pemerintah daerah. Jadi intinya kami membackup tugas-tugas dari pemerintah daerah, kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah. Adapun permasalahan-permasalahan, saya yakin ya semua bisa dibicarakan baik-baik, disampaikan kepada pihak yang berwajib, pasti ada solusinya. Ya, jadi harapan kami ya mari ya jaga Manokwari ini tetap kondusif, semua aman, semua nyaman tinggal di Manokwari, semua bisa beraktivitas, anak-anak bisa sekolah dengan baik, orang yang bekerja bisa bekerja dengan baik tanpa mengalami gangguan apapun. Jadi coba ya hal-hal tersebut bisa dibicarakan dengan baik, ya datang ke pihak yang berwenang, berwajib. Tidak perlu mungkin ya melakukan ya aktivitas-aktivitas istilah yang mengganggu masyarakat lainnya. Yakinlah. Ya kita di sini tidak diam, kita tidak tidur. Pihak kepolisian, TNI, pemerintah tidak tidur.
1: Ini sama-sama keluarga.
0: Ya, betul. Ya, ya, ya.
1: Jadi melapornya ya sama bapak. Ya, ya.
0: Betul. Ya, laporkan saja.
1: Bapak akan melihat anaknya.
0: Betul. Ya, laporkan saja. Ya, apapun yang terjadi. Namun ya, memang semuanya itu butuh waktu, ya kan?
1: Ada prosesnya.
0: Ya, betul. Ada prosesnya. Tidak langsung hari ini. Ya, mudah-mudahan ya yang bisa cepat diselesaikan, ya kan? Karena ya pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah daerah, TNI Polri kan juga banyak yang harus diselesaikan. Ya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, begitu, Bu.
1: Baik, Pak Dandim.
0: Iya.
1: Untuk membangun kesadaran masyarakat ini kan terkadang susah, ya. Sulit-sulit, gampang-gampang susah.
0: Betul, ya.
1: Untuk menjaga keamanan kan bukan hanya tugas dari TNI dan Polri, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.
0: Ya, betul.
1: Nah, di sini TNI hadir bersama rakyat, bukan berarti hadir itu karena ada maunya, tidak. Tetapi ya ada proses yang harus dijalani, pendekatan kepada masyarakat, karena karakteristik orang tuh berbeda-beda, baik satu wilayah maupun karakter orang tersebut. Ya. Bagaimana mensiasatinya nih, Pak?
0: Ya, jadi masalah karakter, ya kan? Kebetulan saya juga sudah pernah bertugas di berbagai wilayah, ya kan? Pernah di Jawa Barat, pernah di Maluku,
1: masih banyak pengalaman.
0: Ya, pernah di Jakarta, pernah di, ya akhirnya saya juga menginjakkan kaki di Papua, berbagai macam karakter. Ya, seperti kalau misalnya di Jakarta orang kan cuek.
1: Yeah.
0: Karena sudah sibuk masing-masing, sudah
1: siapa
0: sibuk
1: lu,
0: kerja,
1: siapa ya.
0: Sudah sibuk kerja, macet di jalan, pulang malam sudah enggak mikiri ini.
1: Ya,
0: betul ya. Nah, kemudian di Jawa seperti ini, nah kemudian di Papua seperti ini karakternya. Ya, itu tetap harus kita hormati ya berbagai karakter, tapi ya pesan saya kepada masyarakat ya tetap ya jaga stabilitas, karena kalau wilayah aman, ya, wilayah ini istilahnya tentram, orang nyaman untuk bekerja. Ya, pemerintah pun dan masyarakat pun nyaman untuk melakukan program-program untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan wilayah tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita masih sering terjadi konflik, terjadi gangguan keamanan, ya kapan kita bisa maju?
1: Ya,
0: ya kan? Ya, akhirnya program-program pembangunan jadi terhambat, ya kan? Program-program untuk mensejahterakan masyarakat jadi terhambat.
1: Mm-hmm.
0: Ya, jadi kita harus maju, jadinya mundur lagi.
1: Betul.
0: Ya, harapannya itu ya mari kita bekerja bersama-sama, ya membangun Manokwari, Papua ini jadi wilayah maju. Kita tidak tinggal tertinggal seperti di Jawa. Ya, itu harapan saya, ya cita-cita saya untuk wilayah ini, Bu.
1: Karena ini rumah kita
0: Ya,
1: bersama
0: betul,
1: ya, tempat
0: betul.
1: tinggal kita bersama,
0: Betul,
1: kita
0: ya.
1: cari hidup, kita cari
0: Betul,
1: makan bersama
0: betul.
1: keluarga.
0: Iya, betul,
1: Nah,
0: Bu.
1: kalau berbicara tentang keluarga, di balik tugas dan seragam seorang prajurit, tentu ada sisi
0: Ya.
1: kemanusiaannya. Ada prajurit juga yang seorang ayah, suami, dan anak, bagian dari masyarakat juga. Pak Dandim, bagaimana Bapak menjaga agar prajurit tetap memiliki sikap tegas dalam tugas, tetapi tetap manis dengan berhadapan dengan masyarakat
0: Ya,
1: dan tidak melupakan keluarga juga nih?
0: betul ya. Jadi kayak kalau memang waktunya kita bertugas, waktu kita bekerja, ya apapun yang terjadi, ya mohon maaf, kadang ya keluarga sempat kita kesampingkan ya. Tapi begitu kita ada waktu istirahat, ada waktu libur, ya itulah
1: Waktu
0: kita
1: untuk keluarga.
0: manfaatkan ya untuk ya menghilangkan lelah dengan keluarga ya. Meskipun ada yang ya kondisi keluarga yang berbeda, ada yang di luar kota, ada yang di sini, tapi ya itulah risiko kami dalam melaksanakan tugas. Intinya pada saat kami bertugas, ya kami sampaikan kepada seluruh prajurit, bertugas dengan profesional ya, dengan segala keterbatasan kami ya, Bu ya. Ya, kemudian pada saat kita tidak bertugas, beraktivitas sehari-hari dengan masyarakat, ya tempatkan dirilah seperti layaknya seorang masyarakat biasa, demikian ya, Bu.
1: Kalau boleh tahu nih Pak Komandan, sudah berapa lama
0: Ya, di sini.
1: di Manokwari dia mengabdi sebagai TNI?
0: Ya. Kalau di Manokwari saya sudah bertugas kurang lebih 1 tahun 1 bulan. Ya.
1: 1 tahun betah ya.
0: Ya, harus betah ya, namanya perintah ya kan. Betah dimanapun berada ya, namanya perintah ya harus kita laksanakan. Ya, kemudian saya mengabdi di TNI dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, berarti ya sudah kurang lebih
1: 2003 itu saya
0: ya
1: baru lulus SMA.
0: ya 2003 2003 ya kurang lebih sudah 25 tahun lebih lah ya,
1: Wow,
0: ya
1: luar biasa.
0: 25 tahun lebih ya kami jalani hidup sebagai seorang prajurit itu.
1: Adakah komitmen dari seorang prajurit,
0: Ya.
1: dari sosok Pak Dandim nih?
0: Ya. Intinya saya selalu berkomitmen ya sebagai seorang prajurit, termasuk juga sebagai makhluk Tuhan ya. Saya komitmen saya dimanapun saya bertugas, saya harus bisa jadi prajurit yang baik. Mudah-mudahan ya Tuhan selalu menyertai kami dalam melaksanakan tugas, bisa jadi berkat dimanapun
1: Amin.
0: berada ya kan. Intinya ya harapannya ya bisa ya mencapai suatu prestasi yang baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Bu.
1: Ya
0: Itu.
1: pasti proses itu tidak
0: Ya,
1: mengkhianati hasil
0: betul.
1: ya, yang kita
0: Iya.
1: tabur baik kita
0: Iya,
1: tuai juga
0: betul.
1: baik.
0: Betul, Bu.
1: Nah,
0: Iya.
1: Pak Dandim, ketika Bapak memimpin Kodim 1801, adakah momen bersama masyarakat yang paling-paling berkesan nih
0: Ya.
1: menurut Bapak?
0: Oke, baik, Bu. Jadi kami dalam melaksanakan tugas banyak kegiatan dan program-program yang kami laksanakan dengan masyarakat, di antaranya kegiatan TMMD. Kegiatan tersebut membangun infrastruktur yang ada di daerah desa terpencil, banyak, Bu. Termasuk juga sekarang kami juga membuat jembatan perintis. Ya, ada 11 titik yang kami bangun di Manokwari. Ada juga kami membuat sumur bor untuk kebutuhan masyarakat. Ada kegiatan rehab sekolah juga. Ada kegiatan rehab rumah tidak layak huni. Kemudian ada program ASRI. Termasuk juga ada,
1: Tetap mengawal program Astacita.
0: ya, program ini yang sekarang lagi apa, lagi ngetren ini, koperasi desa kelurahan Merah Putih.
1: Jembatan Merah Putih juga.
0: Jembatan Merah Putih ya,
1: Iya.
0: koperasi desa Merah Putih. Kami juga harus mengawasi berjalannya program-program pemerintah pusat seperti MBG. Namun
1: Betul.
0: dari seluruh program tersebut yang paling berkesan buat saya di daerah ya,
1: Ya.
0: kegiatan TMMD.
1: TMD.
0: Ya, itu kami laksanakan kurang lebih ada 1 bulan.
1: Di mana tuh?
0: Di daerah Manut, Manokwari Utara. Itu kami bekerja bersama dengan masyarakat di lokasi tersebut, tidur di sana, ya, membangun infrastruktur, membuat jalan, membuat rumah. Sampai kami pulang dari sana, ya, masyarakat, ya, selama sebulan, jadi kampung itu cukup ramai dengan kehadiran kami. Ada hiburan, nah, begitu kami kembali, ya, masyarakat, ya, merasa kehilangan. Ya, kemudian saya pun di sini berupaya semaksimal mungkin. Kita tidak boleh tertinggal seperti di Jawa. Ya, mungkin boleh dilihat saya berupaya mewujudkan Papua itu harus bisa menyaingi Jawa. Seperti kita lihat saya saat ini, kami saat ini membangun koperasi Desa Merah Putih, Bu. Itu terbanyak di Papua.
1: Terbanyak di Papua, seluruh, Papua Barat atau
0: seluruh
1: di
0: Papua,
1: tanah Papua ya?
0: Di tanah Papua. Boleh dicek, ada 75 titik yang kami bangun. Ya, ini semuanya sudah hampir jadi, sudah hampir rampung, mudah-mudahan bisa segera operasional. Ya.
1: Dampaknya kepada masyarakat?
0: Ya, harapannya ini juga, ya, program pembangunan, peningkatan ekonomi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dari pusat sampai dengan ke pelosok ujung timur Indonesia. Ya kan, jadi tidak tersentralitis di Jawa ataupun di Kalimantan. Ya, sekarang ya program pemerintah ya
1: semua
0: boleh
1: sudah
0: ya
1: terpetakan.
0: Iya, semua ya, masyarakat paling ujung pun dari Tanah Rubuh, Manut. Ya, mudah-mudahan nanti bisa merasakan manfaatnya. Ya, ini harapannya pemerataan pembangunan itu bisa terwujud. Yang tadi sampaikan tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Kalimantan. Ya, manfaatnya ya bisa nanti dirasakan oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini kami kejar biar bisa segera operasional. Ya, apapun itu nanti programnya seperti apa, ya kami masih menunggu dari pemerintah pusat. Itu
1: ya tetap program-program prioritas nasional ya, dilaksanakan ya, di daerah betul. Jadi kita yang berada di Manokwari atau di secara keseluruhan di tanah Papua tidak ketinggalan ya, juga
0: betul,
1: ya
0: betul ya. Makanya boleh dicek lah, terbanyak saat ini di Papua ya, di dari Jayapura, Nabire, Biak, Sorong, terbanyak kita.
1: Dan di situ TNI hadir ya.
0: Ya, di situ ya kami yang selalu saya sampaikan ya, kita harus bisa menyaingi Jawa. Ya, tidak hanya program itu tidak hanya banyak di Jawa saja. Terus kita di sini ya masa selalu tertinggal. Ya kan? Begitu, Ibu.
1: Baik, Pak Jandim. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Manokwari di 94,3 MHz dan saat ini yang tengah menyaksikan juga melalui YouTube RRI Net. Masih berbincang-bincang terkait momentum 81 tahun pengabdian TNI. Dan kalau kita dengar, simak bersama dari awal perbincangan tentang pengabdian TNI ini tanpa batas nih Pak. Tanpa batas, tanpa ruang dan waktu. Ya. Seperti lagu Pak. Tapi itulah keadaannya ya. Siap ditempatkan di mana saja, bekerja di waktu kapan saja, dengan siapapun itu, tapi tetap harus bersama dengan rakyat dan untuk rakyat. Baik, terkait dengan bela negara, bagaimana kita mengetahui tentang menjaga NKRI, bagaimana kita turut berpartisipasi untuk menjaga kedaulatan negara kita. Tapi sebagai generasi muda, mungkin Bapak juga punya pesan-pesan nih untuk generasi muda yang saat ini mendengar.
0: Baik, jadi bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh TNI ataupun Polri, ya, kita berjuang melawan musuh, baik musuh dari luar maupun dari dalam. Jadi bela negara itu kita maknai harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari generasi muda sampai pun yang tua. Jadi bela negara tidak harus kita berjuang berperang mengangkat senjata ya,
1: ya, ya.
0: Bela negara bisa dilakukan dengan hal-hal positif ya kan. Dengan ya kalau untuk generasi muda ya belajarlah dengan baik ya kan, kejarlah prestasi dengan tantangan sekarang yang kita hadapi ya, tantangan ke depan ini sangat-sangat berat, sangat sulit, persaingan yang sangat ketat. Ya kan, Bu. Ya, kondisi perekonomian, kemudian keterbatasan lapangan pekerjaan. Nah, Jadi ya berjuanglah ya, intinya pertama berjuang dulu untuk diri kita sendiri. Ya, ciptakan diri kita menjadi individu yang bermanfaat, ya, memiliki prestasi, memiliki kinerja yang baik, ya, di tengah kondisi yang kita tahu lah kondisi global saat ini. Yeah. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri saat ini, kita akan, orang bilang apa, tertinggal dengan gelombang ya, gelombang dunia saat ini. Ya. Jadi ya mulai dari sekarang ya persiapkan diri kita, ya belajar, dan kalau pelajar belajarlah dengan baik, kejar cita-citamu, ya wujudkan prestasimu, ya begitu nanti jadi apapun kita, mungkin jadi profesi sebagai swasta ataupun ASN, TNI, Polri, ya mari ya buatlah Indonesia ini jadi negara yang maju, ya dengan apa yang kita miliki. Jadi tidak perlu kita berjuang angkat senjata, ya mari ya, wujudkan ya Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, ya dengan apa yang kita miliki, ya bekerja dengan hati, dengan ikhlas
1: di segala bidang,
0: iya,
1: ya dapat
0: itu
1: terwujudkan,
0: iya,
1: dengan
0: itu,
1: pengabdian
0: ya,
1: tersebut.
0: Itu sudah cukup kita wujudkan bela negara untuk Indonesia, ya.
1: Pak Dandim, 81 tahun perjalanan TNI, menurut Bapak, apa yang harus diperkuat agar hubungan TNI dan masyarakat semakin dekat?
0: Ya, oke. Okay. Kalau menurut saya, 81 tahun kami mengabdi, ya terus saja berjuang bersama masyarakat, ya terus rangkul masyarakat, ya intinya kita
1: jadi
0: ya
1: saudara, jadi
0: betul,
1: keluarga,
0: kita
1: ya.
0: tidak menutup diri dengan masyarakat, ya mari bergandengan tangan, ya kan, intinya TNI itu ya dari rakyat juga, ya dari rakyat juga, apapun yang kami lakukan semua untuk rakyat, ya demikian Ibu.
1: TNI apapun itu untuk rakyat,
0: ya.
1: Rakyat menjadi prioritas,
0: ya,
1: juga,
0: betul, ya.
1: Dan TNI menjadi kawan,
0: betul,
1: bukan lawan untuk,
0: ya, betul,
1: masyarakat. Tantangan, ya, terbesar TNI dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah perkembangan zaman.
0: Oke, baik. Tantangan terbesar kami ini saat ini sebenarnya, ya kalau mau dibilang, tantangan terbesar kami ini saat ini ya situasi politik, ya kemudian termasuk juga ya perkembangan teknologi, di mana ada ya semacam
1: informasi hoax juga itu harus
0: yang
1: dijauhkan, ya
0: mengadu domba di media sosial. Tapi apapun itu, tetap kita harus introspeksi diri, ya introspeksi diri. Kalau memang ya menurut kami ya yaitu memang harus kami perbaiki. Intinya kami bekerja di sini berdasarkan perintah, berdasarkan petunjuk dari pimpinan, dari pemerintah juga, ya tidak serta merta kami mengerjakan ini mengerjakan itu sama mau kami. Ya, ya kami juga ya mendorong program-program pemerintah pusat yang memang ya untuk ya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan ya menciptakan pembangunan di daerah.
1: Tapi itu, Pak, salut juga nih untuk kinerja dari TNI, terutama untuk Pak Dandim di Kodim 1803. Kalau kita lihat ya pendengar, ada akun Facebook di situ tuh. Kinerja dari TNI diupdate terus nih. Kayaknya hampir tiap hari ada aja pekerjaan yang tidak ada habisnya, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nah, terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, apa harapan Bapak terhadap para prajurit yang bertugas nih?
0: Ya, baik. Ya, kepada ya seluruh prajurit yang bertugas, ya mari kita bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas, ya. Bekerja untuk rakyat, khususnya di daerah Papua, Manokwari ini, ya bekerjalah dengan baik, ya bekerjalah dengan profesional, ya dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dengan segala kemampuan yang dimiliki, tetap ya jadi prajurit yang baik, ya prajurit yang dicintai oleh rakyat, yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Begitu ya.
1: Iya, mantap sekali ya. Jadi semangat pengabdian tidak terhenti pada seragam dan tugas.
0: Ya, betul.
1: Tetapi benar-benar ini menjadi bagian dari kehidupan ya. Masyarakat. Memasuki bagian akhir dari sesi dialog kita. Ada kegiatan lagi yang masih akan dilaksanakan menjelang HUTN ini, Pak? Selain nanti resepsinya, upacara tanggal 5 Oktober. Ya. Ini menghitung hari lagi nih, Pak.
0: Ya, betul. Kegiatan-kegiatan lainnya nanti ada donor darah, tapi dilaksanakan di Kodam. Kemudian kita lagi cari waktu juga ya untuk ya kegiatan-kegiatan baksos
1: ya baksos tetap ya baksos ya.
0: Ya baksos, kemudian kita juga ada sedang merehab salah satu panti asuhan di daerah SP, mudah-mudahan bisa segera selesai. Sementara itu Bu ya, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ke depannya.
1: Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan itu ya. Mungkin yang sudah terprogramkan ya. Dalam HUTN ini. Tetapi selain dari menjelang atau pelaksanaan HUTN ini kan masih ada program-program juga ya. Kepada masyarakat yang harus tetap dilaksanakan dan tentunya ada dukungan dari masyarakat untuk tetap bersama-sama berkolaborasi. Seperti tadi sempat disampaikan 75 titik Kopdes di Tanah Papua.
0: Betul.
1: TNI hadir, masyarakat juga ada.
0: Betul.
1: Masyarakat ada, di situ TNI hadir untuk membantu.
0: Betul.
1: Untuk Pak Dandim, terima kasih kehadirannya di studio Persatu RRI Manokwari. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement dari Pak Dandim.
0: Silakan. Baik. Saya mewakili seluruh prajurit yang ada di Kodim 1801 Manokwari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat, elemen masyarakat, kepada pemerintah daerah atas ya dukungan dan kerjasamanya kepada kami ya TNI yang berada di wilayah Papua ini. Harapannya ya kerjasama dan dukungan yang selama ini terjalin dapat dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan Papua khususnya Manokwari ini menjadi daerah yang aman, stabil, harmonis dan menjadi daerah yang maju dibanding dengan daerah lainnya. Intinya TNI dari berasal dari rakyat, hadir dan bekerja bersama rakyat, ya berjuang bersama rakyat, ya kita bisa dibilang hebat itu bersama rakyat. Terima kasih, tetap semangat, tetap cinta dengan NKRI, tetap cinta dengan Indonesia, selamat berjuang, selamat beraktivitas. Itu saja Bu, merdeka.
1: 81 tahun TNI bukan sekedar angka perjalanan waktu yang cukup panjang ataupun dewasa, ini lebih dari dewasa. Di dalamnya ada sejarah, pengabdian, tantangan, dan tanggung jawab yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di Tanah Papua, Kota Manokwari, semangat itu menemukan ruangnya melalui kebersamaan dengan masyarakat, dengan rakyat. Karena keamanan membutuhkan kepedulian, persatuan membutuhkan kepercayaan, dan pengabdian itu akan semakin berarti ketika dirasakan oleh rakyat. Dari awal perbincangan kita sampai saat ini, TNI bersama rakyat bukan hanya sebuah kalimat, tetapi semangat untuk terus menjaga Indonesia dari tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kepada Dandim 1801 Manokwari, Bapak David Sutrisno Sirait. Ini pangkatnya...
0: Ya, mudah-mudahan... beberapa hari lagi sudah kolonel Bu.
1: Ah itu kan, untung saya tanya nih.
0: Iya.
1: Oh, kita tunggu acara syukurannya Pak.
0: Iya.
1: Berarti iya, nanti kasih, ya. Ya tidak ada salahnya kalau saat ini. Terima kasih Bapak Kolonel David Sutrisno Sirait SE yang telah hadir di dalam dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari. Tetap bersama rakyat, bersama TNI, kita orang semua menjaga Indonesia, menjaga Manokwari, Papua Barat, hingga Tanah Papua, karena ini rumah kita bersama. Saya Miss Weser, selamat pagi dan terima kasih. RRI Rumah Rakyat dari Manokwari untuk Indonesia, dan TNI tetap bersama rakyat. Yeah. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Manokwari, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: serta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.